ကနေဂရီကအကာရှဝနီရှီလောင်ကခုဘောဘန်ပူလီဖီဒီမေရီနောင်တီဝါလန်ကီမတ်ကီဘကောင်ဆန်ဂျိုကခုဘောမတကစတက်လပန်ဘက်ဝန်ပန်လောင်ယကစပက်ရှယ်အင်တန်ဆစ်ရီဗီရှင်းအစိုင်အာဖေ့စ2ဟမေဃာလယာရင်ကတ်ဘကဂျင်းသော့ခါနာဆမရီကဘဒန်ယာမန်တာယေရှိမန်တာဥမန်ထရီရမ်ဘကဂျလောက်ကနတ်ကီဆန်မာဟကပရိုဂရမ်စီအမ်ကနက်ထ်ဟောဆူဆူသမ်အော်ဒီတိုရီယမ်ရှီလောင်Berkejingi keran penbet puat apa yang kejela Meghalaya pada Assam dan sebeteng biang Shen laong umentri rongba kejela u Konrad ke Sangma. Ki kubuar ki babnya. Ke election commission jong ke India kala penbet dan penlong yang ke special intensive revision phase 2 ha Meghalaya ringkat lam baga jing thok khana samari ke berang yaj mentang. Ye kejing aji hikai pentibet na kebentah kani ke kam dan sedang du ke arpo terik ujiliu bat an pen kut ha ke arpo kandai terik ujiliu arhajar arpun riu kat baki booth level officer kin kimi ya kejing ni rung yeng ban penci syai ki nong syong syong na du ke lai po terik ujiliu ha du ke arpo kandai terik unai tung. Ye ke draft electoral roll an sepen mi ha ke santerik unai lar bat an sepen buat da ke jing ujor ne jing pen rung kerteng jong kitu ki baklem mi kerteng ha ke lis ya ke bau an buk puar na du santerik unai lar tat ha du ke sau terik unai lur. Kajing pun mungkin ia ke final electoral roll kan long haka nyaw terik urisau. Kami ghalia mentah kadan arpulai lak ngut ki nong tap vote. Bala buk palak lai hajar ngut ki booth level officers haka leng ka jela. Ya kani ka kam an pendep ha khatn terip tuli ki jela bat lai tuli ki union territories ha kani ka thop ka baar. Umentri rombak ke jelau konrad ke sangma menin ke si ulalit penyadon lang haka CM Connect Public Consultative Meet ha usoso tham auditorium Shillong ya kebala penyat da katanat ke kampun roi hasor bar ke Shillong Municipal Board. Usembut menteri rombak ke jelau bak senyau bahalang dhar ke Emily Kong Amperin Lingdo kiwe kiwe ki opisar rombak kinong penyat Shillong bak kiwe kiwe ki ladon lang haka tika program. Lapan sengau hau menteri rombak iki jing iya iki bedai bak kejing sam kinalatut ki suruk kali kejing bu iki street light ki CCTV bat kajing penthut jong ka boarding electric. Nakaliang jugi beri sorkar kila batai syafang kajing trai ki barang ya cak-cak menta ban pen biang ya kajing non kam jugi pajba. U menteri orang bak konrad ki sang maula banjur ban nang pen klan jusyo ika jing trai lang hapadeng ki tenat trai kam ki bapir-bapir. Ulai turu ia kerukom pen kerek ke jela na kebenta ke National Games bat ansa pen biang iki jing dawai ki belong pakah shalong hatura bat jawai kenang ban pen mentoy ya ki samla. Kemegahalia kelanang pun klan cucu ia la kejong kejing persiang ban long ke batibit haka teknologi bar kejing pit mi iki kam kibat hamai. Kala dan kejing ikeran haka NASCOM Industry Leaders Meet arhajar arpun riu kepala pun long menin kesengia shilong. La penyak ika program tak ketenat information technology but communications da kejing yang terilang bat ke NASCOM. Ha ketika program keladan kejing yang keren da kapa penik jing mut halor kejing penkelan ya ki kam syakri berkersan da kejing start jing kejuk mentah, ki startup, ki lat penyok kam link ba kerensan digital haringkat kejing aji hingkai pentibit ya ki jat kam ki berpihir-pihir. Kewai ni kimat berkongsan ketika program kadai kejing soy ya kejing yang kut terikam hapadeng ke Staff Flex Resolutions LLP bat ke Meghalaya Technology Park Society ban penyok ya kejaka Shillong Technology Park 2. U menteri rambak kejelau konat ke sang mau ong ba ke sorkar ke penlek jingmun ban tei ya kejing penyesok ha ke terik ke tak teknologi ha bon kiliang ling ba kejing pen biang ikitiar ke badan kam kejing itiap ke kerkhana ke bapir-bapir kejing ajing hikai pentibet ha ke terik ke tak bat kejing pen klan ya kejing baitingka ha ke kam. Kinong elam shnong jokri bhoi district apo akalama jong ka sinjuk kirang ba shnong SRS ki lalit ben ai kubli kirpang yu deputy commissioner Abhilash Baranwal u bala shab ben shat kam nok mentah East Khasi Hills district. Katai ke kenhuan bada elam da ushong kenor ka SRS u ba BB Makdo badu secretary ba PB Seliang. Kala ai kubli sngongu ya utai opisarang ba na kamta ka jing ai tilut jong u met ba men siem haka kam shakri na kamta ka jing bit jing biang bat karoi ka par hari bhoi. Kino ilam shnong ki ong bau Abhilash Baranwal udai ubriu uba sngaudit baru opisar uba ki lak bandit ya kendo da ke jing kelut mensim. Udai ru uba ya jan bha bagi pat ba haka bau uju sngap iki jing iya jungki klem ke jing liak menti. Ke SRS ke pha ya ke jing kitbok kitruyang ya udisi uba rim haka lenti ke patamai jong u haka terai kakta. Lapan long ya ke jing thang mombati ha
ABDK Mission Compound Tura, Minin Kasni, and Snowlem at Burum, Yaki Langwood, Kinoelam Balang, Gibla Shapanya, Dusman, Manipur, Minsni Balang. Yakajing Tang Mombati, Lapanya, Daka ABDK, but Krima 4, but Kajing Snokti Langkala Long, Naborok Kinoelam Nyam, but Naki Rio Padba. Labu Gijing Dwai, Kipakarpang Nakapantaka, take a Jingjaka, but Snowshir K. Kilangwood, Kinoelam Balang, Gibla Shapanya, Kilong, Reverend Dr. Vum Tang Silto, Upasta Pago Len Silto, but Upasta Kaigo Lun Lovum, Jonka Tado Baptist Association. Kanigarika Kubuar Gabawanshpi, Naka Akashwani Shillong. Kanigarika Akashwani Shillong, Gabawanamshpi Kubuar. Umentri orang baga jelah konar ke sama menin kesini ulai itu bayar kejeng akran baga asam hak bayi dek kejeng ia hopot usam anza peteng biang hak benda kabar bar kini ke sorkar bertamai jang kasam apa ikran bikin orang patai kubur usam mau loong basen anza buktiin bar umentri orang baga asam banyak peteng biang ya kejeng akran halor kini rutuli kijaka kapot kiba empat depan penben kiba kentup ya kalangpi Borduar, Nongwa, Mautamur, Desh Dumria, Block 1, but Block 2, but Kapsjar Kanduli. Uang bayi kini kekam la syupan sangat tang syipuar bak kesorkar kadang di kejingmut ke baskem, ban penbet pura ya kejingi haka bayi day bat uput usam ke jela. Kebentar ke peningkong jauh kejingi penbet put di peningkat asam bat kemai kehalia la pendep hau berlebir arhajar arfuar, haka bayi baru artili ke jela kila soy ke soskular sengotu jingmut lang hanyu deli kebakan tuk hendu tili ke jaka kibam mebet. Umentri orang baka jelau konrad ki sangma menin ke singi ula pelat ya kendai pesan teli ki kali pulit ki ba ke jing pulit pun sep kalah kot jan lai pau kelur tingda. Umentri orang ba ula pelat ya kita ki kali pulit ha police officers mess ha galtling shilong ban pen klan ya katanat pulit ha ki jing nankam ki bekergi ha keleng ke jela. Ki beladun lah program ki kentup ya ke DGP kong Ida Shishan Nongrang bat ki wei ki officer pulit. Ka kubwa sorkar ka ong bah nyob kundai tili ki kali pulit la thiet hapo ka Central Assistance to State Police Scheme. Ki kali ki kentup iki maruti Jimmy, Tata Truck Berit, Mahindra Mini Truck, bat bon ki waipan. U menteri rongba u ong bah ka sorkar ka long bala ay tilut ban penkhlan ya ka tanat pulit hai ki jingnan kam ki pepher pepher. Kat kum ka jingdawa ka por na ka mata ka jingbit jingbiang jong ka kam shakri jong ki. Ka Director General of Police DGP ka kong

0: Kenigri ke Akashwani Shillong, perlu sangat berbarok. Kelabian ini bangun malam sepi ya kani ke program live phone in program ke jemai kasi. Di sesi sen perangkat pun kan mau bangun sepi bawa telefon nombor berpilak pun call. Banyak banyak sih mentahang di ke program ke jemai udai. Unot lai hendriu sau ar kandai san ar not sau hnyo bat kum ni hi ngi lai i ba kani ka phone kla bring ngi nya sngap no mon bla yo e ka line. Hello. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, PDE rejoice ne?
1: Hai.
0: Oh, ting apa yang sebab pi sha kani ka program rejoice?
1: Hai.
0: Pi ko asam jing wa ayu.
1: Ai no ngan nyet kla ma pi ba ro i ba just fat ni ba.
0: Josephus thong ni ba
1: hai
0: ha ong biang ka tu ka ting jing wai phi
1: ngan nyat khlem ma phi
0: o ngan nyat khlem ma phi kat ka jing ka mau jong a ti i wi ba rejoice ti it palat i ba Josephus
1: nomar ki ke tem ti ke ban hang tu ban ka sur kum chu hi
0: ti phi man ba request program phi request me jing ba Josephus
1: ha tu ga le han nai la don te ti urai sa sa pancet tingkar so bang te
0: oh ho ho ho tinga pat ide pancet tingkar tang pat ihang ni
1: ha
0: tong an pentam no ni ge jing ruai na kam ta jong no
1: ko ni pieng tu
0: hm
1: entai kong subai sia di pikai pa arbala entai kong mukim si sam mukim entai i nai do mokdok ai pat barok ki bas ngap
0: ta kani ke jing wang la pun te mo ba rejoice
1: ajat
0: ngan nyai klem ma phi di ba josephus thoni ba bye bye
1: bye bye.

0: Kajing ngai lindi jo ko All India Radio kabangi thu manta kum ka Akashwani kala dap khandai phosnem ladangi phai dien si khandai phosnem ki bamanchwa ka radio kara deisha ka ei ka ei ka balong khraw hado kata kata ban pnyo ya ki jing hi kai bat ki program ki ba pen man toy bat pen bernyai ki nong sngam kat banang yai ka por kilami bon ki wei pat ki jing sham jing lap ki ba thamai ban pathai jing tip bat pen bernyai ya ki brio What happening gini ki jingga la jingga por, ka radio, ka rang dehi, ka ta, ka babon ni ki brio ki iet ban sngap hadu gini ki sngi. Ngin la ban sngau to, maka radio ka dehi ka baktik ya ka download jingki nong sngap. Ka don ka jingga dehi ka bajan baki nong sngap shimet shimet. Ka long, kum ka paralong, ka bangi iet ha man siyem. Don buon ba ki nong sngap radio ki ba sngau thali ka man siyem, la da am yok ya ka lat, pandan hajan ke radio set jungki. Nadum step kila sedang ya ke sengi ke jungki, ringkat bagi program kiba boncat, baka radio ke terwa. Kawan rak ya ke jing ya jan mensiem berki para brio, naman lagi gendong jungka pertai. Ke jing sengap radio, ke teiru ya ke perkat perdan, banjingi ha ke jing mudur ya ke e, ke bangi yok sengau, wat lada nyim lapat banyo i. Tat hadu kini ki sengi, ke radio kadang yai im bat kadang yai long ka nong san ran ka ba kloi man pen hun ya ka do no jong phi ki nong sngap hello
1: hello
0: good morning
1: good morning
0: phi dei nai
1: na wi tamar
0: oh ikong ban ri akor
1: hoi
0: dei am Nah, dalam unyu tu mar, te tang ikong mandiri akor hi baju kol sini. Te bijak sih, te kong mandiri mewah sangat suci bila Islam.
1: Oh, cinta, bunkam. Yo, tu banyak pun berarti.
0: Te bijak sangat pada emeki program naga neka station.
1: Oh, cinta.
0: Isngap, tang bapa mewah wan kol. Te longkum tu kasun meneng situ ka, shit ne, ka slap ne ka.
1: Slap, nado meneng masif.
0: Kampat duan mau tu kajing shit liar tu.
1: Ting-ting dan ka ni ka ba shit.
0: Teh, sengau ai ngup pada ikut lima ba yuk ya kaya unu selap nga ka nang bit nang biang ka jing tung jing tep jang pi shit tu.
1: Oh.
0: Dei am. Teh kajing wak yuk kong mandri fiku apa ngin pentem nam ta jang pi.
1: Ini wak yang iba armonar sebang. Teh kerau kamai.
0: Kerau kau mai, jing song tenat. Nun step bila ada kan ni ke request dia. Mungkin kemudian ni kita boleh request dengan ni kejing ruai. Dia kau boleh cuba pun kong bandri. Kini kan long nam tajam pi, bajang no.
1: Lain tak ini, men, kon men. Baru kita long jenga ikong em saba, es jabong. Baru di bahing di badan hajan, di badan sejengai, bat kerpang lain tajam pi.
0: Tak, kau boleh cuba pun kong bandri. Angit skem ba pin sakol biang singi aku ke por mo bila ja lah slam nak ni ke program.
1: Oh,
0: to bye bye.
1: Bye.
0: Singi masuk ke himo.
1: Oh, jadi tu.

0: barang dia sejak dah nak keluar kau orang dayo dia dah tu bang.
1: Tak tahu malah ayo banyak keren mah tak ai benda dikit ini kan dia jurai. Jenuh pun sengap kan dia jurai.
0: Nengkong ayah sih yang terus kau jangan.
1: Hmm.
0: Bagi kita baru di badan langbat siang tu, kita baca lang.
1: Hmm.
0: Bagi baru ini di baju. Kalau hari ini akan show ni sulam, tak apa. Sapor rakyat.
1: Oh, dia nang ya seorang pihak ke jing pulih mah. Bak kan man man nang yo hi tu isha bi tu mi thai jun phi ba si sin ka si phi na ba ai mo ha ni ba ra ta bye bye
0: bye
1: par lo bi ba ra ka ni ka jing ruai da ai ngan siu ke liang man ruai de ba tai thmai nong rum bat ya ka ba la pha pen tem da i du na mo ku dok kan ni ka jing ruai ka ba khad do ka bangin pen tem ha ka ni ka live phone in program ki jing ruai kha si man ta ka step kani ka program ka lawan chi phi na ka akash wani shilong hadin dong ki jing ruai sngo bha ban up ban ta ban up sai ka program ka ban bur ta ka program ki sur bathyang kani ka dei ka akash wani shilong

Kedai-kedai ke Akashwani Shillong hakani ke por ngidan ban walam shephi ya ke program surbathiang pada hakani ke program ngidan ban pensengau shephi naki arngut kinau ruai kata na iba heading sun run tathiang ban na iba taith mai nong rum. Janing kau ini sengap shua ya kilai tali kijing ruai na iba heading sun run tathiang ni sengap ik surbathiang kijing ruai ke bila ai kerteng sok po nong klau por belalai bad meiram o tu ni sengap shumantai ikin iki lai tali kijing ruai na iba heading sun. Dan tetiang.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good morning. Good morning. Itai di badeng penuslang atarai. Tola lalun dek kasur jong kini ki parlok ki jongi wei bea shimenta kene ka program. De badeng pile yu menta.
1: Menta ngaran shokai.
0: Shokai. Adep kam dep jamo.
1: Ma kladep hoi.
0: Tola kata. De pi kuak jing wai yu kene ka step badeng.
1: Tentang berjalan juga kita pilih orang Hotel California anak nanti.
0: Oh, Hotel California kadai jongki Eagles. Pi orang jongka kita pilih.
1: Nah, orang jongka kita pilih
0: kita. Kita pilih mo. To kat pengiran yang awak kata kajin mo itu angin yang keren. Inya le kumno amo ngin dia wat mo ladang yo ladang imyo te ngatai ngin tem ladang ni jogi eagle smo
1: biang
0: baik te to biang baik kata te badeng pi oh gede kan ni ka California girls smo badeng kepala hilang jong Snoop Dogg but Katy Perry gede kata Jadi tu aku tangin ya bu, no dah kena kerja mulai mo. Tu aku kata. Dia punya sangat bang berdua berdua pada yang kena kerja mulai.
1: Tapi ini kau mula sini ke phone call ke jemaah.
0: Tu aku beli si bu nak pada yang tu. Don bok bunyi lah ayo ya tak kerja mulai ke bapak pipi pan. Kita ya nu nu deh.
1: Beli baru aji istaf tengkar kais panis lah. Kembaiin bahasan sama kuil tenang hanya aja ni. Kumpul kalau kecuma kumpul kong kita hun, kong biang, kong suba, kong kita siang melim, kong balai, kong masih, kong sana, kong kau, kong bukim, kong bayar, kong beli bau soni, bau polong, bau poleng, bau onpli, bau alteraj, bau onpai, bau kita usang, bau onyang. Boy baru dah, pada nonton ni ba, hebat nonton ni ba hebat, berfling ba, kami ba Jojo, baca dah boy baru.
0: Baru baru, kibes ngap mo. Tito pada yang kubis ibun, engyo banyak keren kumta, bat kita kibes ngap belajar semua belajar kertengiki, kene kalong kejeng ruai, kerpang nak kumta jong pi, California girl, Snoop Dogg, bat Katy Perry mo. Bye bye,
1: bye bye.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Hello,
1: Hello.
0: hello. Good morning.
1: Good morning.
0: Pidi mano?
1: Song bandri akor.
0: Ibandri akor.
1: Oh,
0: bandri akor. Nasak na ba tayo nito?
1: Na umyo tumar.
0: Umyo tumar. Kano kung nasa to? Umyo tumar.
1: Slap mintam.
0: Kaslap.
1: Oh.
0: Pimut ba nong kaslap jur na?
1: Mina masip te slap jur.
0: Oh. Mintas surong nyop nyop ma. Tuh kata to nyelek kum lu kadang tak sun beneng kalau kum tangi hab ya sya ini te piko aku jeng wayu kena ke stem
1: anjing rawa ka Shakira ai kana kanu
0: kanu kanu jeng rawa jong Shakira pi sangap ka radio ni dekat mobile
1: siap dekat radio
0: ada ka radio te da pikiran ni ni sini em pilaban pidi ban jeng ai ban ka radio no kawan tu jeng sawa ke vibrate untuk ni hoi te to pinis ngap lang banu kanu ini jeng rawa
1: kita ini baru ki perang jengna bet lebih tak kita bisa cinta kong suba idu nama kodok di kong sidahun di kong suba bet baru ki bisa cinta ikan ke program bet ketang lebih tak jadi bayar tray langsung
0: oh itu aku beli sibun pi asal yang kata kencing sawah kawan pikiran mu pi kawan ketuk kesul jing keren jing pi nak tak ada tapi phone je ni pi hab jing ai bana ke radio la ni pendek nak suai tu ke radio ma
1: okey
0: aku beli sibun kom bandri ni semua tenat mengiyok punya keren bat pi kapol jing pi ke pi sementa banya don dekat lang bat ni hak dekat program aku beli sibun yok punya keren ke sengi ke bat ke step ke komen ke masuk pi ma to bye bye kena ke jing rai ke pang nam ta jing pi
1: okey.

Kastap ko bago mani piparo ki parlok nong skam kani kreka akashvani shilong bonch piha ulai spasa punyo pon armita medium wave ube rekat bau praspa hendri pusal kelahat barhoi pila aru punyo sungo yingi lengba ka mobile app news on air bat kum curu na ka DTH te parlok nong skam kapor mata kat kum na ka studio kladap kat wai biji barak ni kapor ngin walam shpi ya ka program rempei ki kentai bat ngin sedang ya kani ka program da kaba Nginyuk sengau menta ya ka jing sengau ke jonga ibadah ihun halor

lono sngaple somtan ya kajing rai ko meri lum bala rai da ibate timainong rumban nga ai kuble yipi barok ki barok nong sngap ki bala yeshimbanta hagaban message bat ban request ki kajing rai ni kinong rai kentei ki bapi bis ngotan at kuble shibuni barok ki bala shimbanta bat sanang yeshimbanta na kawi kapor sya kawi pan Tida kan ika jeng rai ka poru klub yang ingi bangin pen kuno ya kan ika program rimpe ki kentai ke belawan shupina ka aga shwani shulong. Abban sekap ya ka program ka banbud ka program NCERT sponsored program kan ika dek aga shwani shulong.

Kini kedai ke Akashwani Shillong, kacing long congko sun meneng kumbala budak mentah kasngi. Kacing syed cengkrian. Hasilong kabakiu kalong 40.8 degree Celsius, mat kabihar kalong khasan degree Celsius. Hasora kabakiu kalong 40 degree Celsius, mat kabihar kalong khat new degree Celsius. Hum nyam kabakiu kalong 40.4 degree Celsius, mat kabihar kalong khat 40.7 degree Celsius. Kacing hapslap. Hasilong kalong 0.9 millimeter, haduk prasiteng hene menstep, hadian ke prasiteng tat haduk bayok ya kena kaji pentip kalong 0.7 millimeter. Haso ora kalong 0.8 millimeter haduk prasiteng hene menstep, hadian ke prasiteng tat haduk bayok ya kena kaji pentip kalong 0.7 millimeter. Hum nyam kalong khatwe millimeter haduk prasiteng hene menstep, hadian ke prasiteng menstep tat haduk bayok ya kena kaji pentip kamdan kajing hap selam. Kajing hap kabening. Hasilong kalong prapnyo nak sispa step bat nyo pulai nak sispa janmit. Kajing long jong kasun meneng hasilong bat hiki benta bermacan congka. Kandon kajing hap uslap bamulmala haki babun ki benta. Cing maham. Lak banter ulap bak lapsan rengkat galili bat kajing be gal air kabalai po haduk saupo kilometer per hour bat laruk bandon kajing hap slap bajur haki caka bakham paji. Pilih semua mentan ya kajing long jengman jangka sunyi meneng kembali buk dak mentah kesengi. Ya kani lawalam syafi naka studio jangka akashwani Shillong.

ki bai tip ru hak te nong wei kum ka ornamental fish rearing. Te ban pun kut iakani ke program ki sao sumai ba menta ke janmit, to menta ini sengap yang takwe ke jingruai jong ipen kemen wan lang kar mendai, bat ki parlok ha ke jingruai ke bila ai kerteng, kariba iin.

0: tin jot kadang daitang si suka si kilo ka plastik kadai karar ana nyup sanaya kan te kumta kan te ngi hakashita yo ngi pelang ngi patho bim tu ngi sim pisan no kon patho nda yo la alang shita yo ngi yo san pho ka shita yo te kat no kala mentoi kan te na din nang to pa de ngi ya ya ya ya ngi le be kumta ngi ya be malak singin to na ni ngi ju ya cha ju malak singin ya kelang kelang ka sor te halas pa de ngi le chapo upar shlong ngi ya ta ka kejat ngi kit tiar be kumto ngi wan be ka kejat sha du sha yo mo long te nang to aku ke sing but then ngi lai sang ngim yo so ken tiar ti don ta perlu jengah to ya ya no stu jing tang bri mo ti hanin kan inang ya ta em ngi ketai ta ketin stai siliang
1: hoi
0: ngami ngi metas ngi ngim yo tiar ya ya pe ketai ka top mo ka dei ka top ken ka tang yo a ni ka ketai ngi lem no ai ngi on kan ni ka umru kat ken yo to to ngi le ti tai perlu jengah pe dei isu ba yang a met ken i pensa ka met la jong te ya tu jing king i hiar sepo i pak yang nga kemet jong i tengah hiar lahir yang ya ya le ngamla bentan murai takatop te perlu ya ya yang ngomlang berarmut elitan ya takatop kan ya takas nging ya yo marsat put kaget
1: ho
0: tekat nung ilah kemen mo bila yo kau kun te hadu kat kata ka apot aka tu kapor de kartin jot mengim tu sok ki briu ki pe ki ben mo la ki ko li mengi ki set kumut te in la song pot taksi ki briu ki set no tu ki ombak ini ki de ki tri ki kam
1: ho
0: alo mbak ki ombak pitri kam ka bapo mo
1: kempi perkat kin long bapi pada pi peni lah kajong kasep kadi kakam jong pi
0: ho ki buri ki ombak kitri kakam ka bajopo tam te aku ik sengi gari kepahi ba ong yang api sepersang le no marten no to tang empat nuat adin ong don si tiar ong don ngau ni ngam ngai ya hata kawi ke sengi na ya suro ni ik te ti ketrok kit kit tiar sudah em
1: ho
0: ngirung ke jam larung syai ka ajing mentoi ting yo im hata ka sengi im sibun ba ma bengi yo ai tiar
1: ho
0: te na du nang ta em ngam juk mi su ke na marten ngat trai nang la trai la trai kebun kicing e bengi kendo cing ia sudan
1: dari pikir mau usnem ayu pi rumah ada yang ketika aja kan
0: proposan
1: proposan
0: kebang serang benerungan dari proposan
1: hoi
0: marten
1: tak ada aku meladap sah posnem
0: meladap sah posnem cibun kijing ia kijing syaiben kijing syakaran ben dari
1: pimbun randin
0: ni persengap katno nga sosi ba kipriu kipun kiki kipa kikeran yang ngan ringong terai rap yang ngan belum kebayai syak
1: hoi
0: di sisa ngalapan yesya
1: di lang ba jong kata kajing ya sha pilong kumne menta kumba pilong
0: ni kumba ngalong
1: oh tingi sungut nat sibun e banyu sngau ya kata ka kana ke jong pi nado ba pisdang ban sime ka sinjam ban trei ya kani ka kam pisdang shua na kwe kwe ke jaka bat haba pi ibit ibyang pade hangte ya po in maten pil ane sndan hadu kini ki singi ki ba menta mo tingi skemba kani kan long ban ben sngau lem chakish kor jong ki nong sngap ru ba hangtu kadon kajing im pilong kumne kumba pilong menta dei lang ba jing pelilat pelilanti ke jong ublei ba pinyo pada ye kalat ban biang ka kamai ka kaji hayeng hasem nginya phai menta sa sikandi ko wei pada ka jing kli na mar ba phi ong phi ju adum ya kitu ki mar ki bom don kam shu mo ra ka no kur kom phi lum ya ki ha ka no kur kom phi pinya yeu ya ki pada anda ba phi la don hang te hpo marten kai
0: por banga de training kom banga nadu ki bilor pai dung ilum
1: ho
0: nadu ki bilor pai dung ida jiet iba utu bilor pai basau ni bur ka jong ba ni bur ka jong ma blai tu basau kam tat ni bali kam rem
1: ho
0: tingi pelang tingi wan tiet ki brio
1: mabar
0: hadian hadian bak dia ada kejing yalam lenti idon ki bayalam lenti yang ngi ki ong kilit di hi sepoti ngi sara hi sepok goti sisi kali itu itu ki por lai hajar sekali bilor pat di ketiar bak dia ngi dia baik hayau di pelang katin laka jong punar laka jong plastik laka jong kumtah itu ke por pat don bilor plastik nama menswa em kador kisong daka sela teka umru ngi ngim ju don bilor kumpadi umenta pertai besok tu mata mencuak por jinja dan bilor dan tang ki bilor pat ki bilor kiap bat ki plastik bat ketin jok tang kita tang lajat sauja rai menta pat DM ni hab jiat ka plastik la ka jong kulung la ka jong kani ka plastik rak dok la ka jong tak inter ter ya kitu pat ngidi hang ni selong hang tu jaka bang ya trai hi kidong kinong tiet ngidi haki
1: kumun dang ning kong kidi kibrio ki bana po go hati pi ong
0: ki bawan ni nanti
1: ki bawan si me tak kitiar
0: kitiar tang bilor pat ndri kitin jot pada ngidi ayo
1: ki menta pat de kumun ki la wan sim
0: kidi kibrio jong la jong ki batiet menta ya kita ki mensua ki wan kibrio na bar menta ki wan kibrio jong la jong ki batiet ini kitiar
1: ho ho ti kala long ke ke ke

perlu langsam dengan kejeng ruai kasus kula rejong ipulil ruai maulong ila poinok syaka bakut jeng ke program kisur jeng ik kebalawan syapi nak akash wani shilong.